0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program jaminan kesehatan nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atas mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada
5: Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya karena ini

0: pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
1: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 26,3 triliun rupiah pada tahun 2025 dan 28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
0: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya enggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
1: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
1: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
4: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
5: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
1: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi.

0: Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
3: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data nasional skor lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan undang-undang lalu lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Perlantas Karir Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Rahmansa. Kula adalah masyarakat Sanau sebagai peninga RRI Sanau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Betungkat kadat basa pepegai kepengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti Berugau di wilayah batas menua Indonesia Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM melimpas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
2: Sampai nanti jam 9 pagi seperti biasa mengawali pagi hari ini dengan dengerin lagu-lagu DJ Remix buat kalian semangat. Buat yang pengen gabung mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Oke, dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Jangan lupa juga buat dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Pokoknya kita temenin sampai nanti jam 9. Tetap stay di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
6: Tun?
5: Ini.
6: Mama Miska arep arisan. Ngetip pemean ya, mbok ujian. Ya.
7: Nyonya Miska alias Miskempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebes.
6: OMG, sorry Momski, aku kilap.
7: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Masih ditunggu juga untuk warga bercahaya, barangkali yang pengen gabung barengan sama kita sampai nanti jam 9. Mau request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi.
1: Iya. Yeah.
0: Dan Radio ini punya informasi, ini dalam rangka World Rabies Day atau Hari Rabies Dunia, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap ini menggelar sebanyak 800 hewan, yaitu vaksinasi gratis buat hewan-hewan yang ada di Cilacap. Dan ini dilaksanakan dari hari kemarin, yeah. 28 September 2026. Jadi rencananya misalnya memang targetnya 80 dosis vaksin ini belum tercapai,
1: yeah.
0: Ini bisa dilakukan atau dilanjutkan di hari berikutnya atau hari ini dan juga hari selanjutnya di Puskeswan Jeruk Legi.
1: Puskeswan Jeruk Legi, yeah. Jadi vaksin gratis itu untuk semua hewan atau?
0: Iya, untuk semua hewan peliharaan.
1: Iya.
0: Kayak ada kucing, ada anjing, terus juga ada monyet, ada musang, dan lain-lain yang pokoknya yang memiliki indikasi atau mungkin memiliki apa ya namanya, potensi untuk terkena rabies gitu.
1: Oke, jadi mungkin buat warga bercahaya gitu ya, kalau misalnya mau tanya-tanya mungkin bisa langsung ke sosial medianya Dinas
0: Pertanian atau mungkin langsung ke Puskeswan Jeruk Legi aja.
1: Iya, siapa tahu masih ada stok vaksinnya. Lumayan ya vaksin.
0: Betul,
1: gratis.
0: Benar. Oke. Di siapa juga ini yang udah gabung, ada Ibu Muslalinga Darkam, udah telepon, coba kita angkat ya.
1: Ya, halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabarnya Mbak Vita, juga Mas Radikanya?
1: Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya?

0: Bintoro, Mami Eno, Mama Rizky Pecarangan, Mama Cantika, terus Bos Kirno, buat Mbak Vita dan juga Mas Radikanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Dan masih ditunggu juga buat yang lain, masih ada waktu sekitar 50 menit, masih banyak banget buat kalian yang mungkin sambil nemenin masak atau mungkin aktivitas di pagi hari ini. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Tetap stay di GPS,
2: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Isa bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
3: Ngone pakirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone pakirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Dan langsung ini standby ya, ada Mama Enok langsung telepon, coba kita angkat dulu.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Halo, halo, selamat pagi GPS Sik Asik. Muter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdua.
0: Waalaikumsalam. Seperti biasa udah semangat ya Mama Enok.
2: Semangat lah, jangan
0: semangi. Aduh, ya siap.
1: Masak apa nih hari ini nih, Mama Enok nih, menunya?
2: Hari ini pepes tahu sama...
1: Mantap.
2: Anu daun pepaya.
1: Oke. Okay.
0: Udah sarapan berarti ya?
2: Iya, gasing, Mbak. Setengah jam sudah selesai semua, sudah.

0: Siap. Oke, mau request apa nih?
1: Requestnya hari ini saya mau minta Tua-Tua Keladi.
0: Apa?
2: Tua-Tua Keladi, oke.
0: Oh iya. Oke. Sambil keliling boleh?

0: Puso Tira, Nicosia, Aligarut, Bah El, Pabening, Mama Rizky, petarangan pedok-pedok, berasa. Belum naik, Mama Rizky, ayo naik-naik, Mama Rizky. Buat Mas Dimas. Siapa lagi ya? Abu, aku buat semuanya aja deh.
1: Iya. Yeah.
0: Yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
2: Amin, amin, amin, amin. Oh ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk energi positifnya ya, untuk Mama Enok seperti biasa di pagi hari ini. Yang lain juga oke, langsung bergabung ada Mama Rizky di petarangan ya. Coba Radika angkat.
2: Halo, selamat pagi.
0: Apakah jadi Mama Rizky? Coba ya. Masih kita tungguin.
2: Iya.
0: Oke, di ada Pak Rasimin dulu ya, ternyata ya kalah. Selamat pagi.
2: Halo.
3: Pagi, Mas Radita, Mbak Prita.
2: Iya, gimana kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya. Boleh nih mau request apa nih?
3: Requestnya melu Ma Enok aja lah.
2: Oke, siap. Aja, siap. Mau salam-salam, silakan.
3: Salam-salamnya spesial buat Ma Enok, Bunda Rizky Petarangan, buat Mister Tondor nih, yang sering kasih hiburan buat kita. Mas Arta juga apa kabar pagi hari ini?
2: Iya.
3: Alhamdulillah nih bisa gabung di Cilacap nih. Instagram Bercahaya FM 58 tahun, semoga makin terdepan. Gitu aja.
2: Amin. Ya, oke. Okay. Ya,
3: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Mungkin yang belum sempat telepon atau ada telepon lagi?
0: Ada telepon lagi.
2: Oke, boleh.
0: Dari Mama Rizky di Petarangan, selamat pagi.
4: Selamat pagi, goyang pagi, sik asik ser.
2: Iya.
4: Sehat Mbak Pita, Mas Dika.
2: Alhamdulillah. Mbak Rizky sehat.
4: Alhamdulillah. Terus sarapan Mbak.
2: Siap ya, pantesan semangat ya. Boleh mau request apa nih?
4: Ya, tetap semangat dong.
2: Ya, mau request apa?
4: Gak minta lah.
2: Apa?
4: Gak minta.
2: Oh gak minta.
4: Manuk baik.
2: Oke.
4: Manuk baik langsung.
2: Iya, mau salam-salam.
4: Bingung harap panu pesen apa.
2: Boleh mau salam-salam gak nih?
4: Ya. Salamnya baik lah. Tanggo sing deket turun kue Pak Rasimin apa ya. Matur nuwun salame.
2: Ya.
0: Yep.
4: Aja kelalen kue Mama Rizky bukan Bunda Rizky.
0: Oh ya. Beda ya.
4: Kalau Bunda Rizky kue nang Cilacap.
2: Ya.
4: Ya. Anggar Mama Rizky yang petarangan.
2: Iya.

0: Sinan, terus sang Mbak Dina Laras, Mbak Osa, Tumbang Asmara, terusan Mas Barka, Mas Dimas. Moga-moga sehat selalu. Kanggo Kang Arjuna Kroya, ya moga-moga sehat selalu. Kanggo Babe Sukar, kanggo Pak Rasimin Niki. Ya kanggo kabian bala sing ngaji pada setenang GPS.
1: Ya.
0: Moga-moga pada yang di grup LPPL bersaya, moga-moga pada sehat selalu.
2: Amin, amin.
0: Matur nuwun, terima kasih Mas Dika. Goyang pagi sik asik sanu.
1: Iya.
0: Bersaya FM, satu nama tetap di hati, tetap yang terdepan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang pengen gabung, nanti kita lanjut lagi segmen selanjutnya. Pokoknya tetap stay di GPS.
1: Goyang pagi, sik asik.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
2: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak, kok diam aja loh?
1: Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
7: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: rasane budhep, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono adus nang kali mani.
1: Is, ya aja, Ma.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Fotete, pujanti, pasinan. Salam untuk siapa ya? Kelamin baik pun baik. Salam untuk Bos Kino, Pak Hatia Cibarang, Pak Mano, Titi Senja, Pak Juli, Pasar Gede semuanya.
1: Ya.
0: Selamat pagi, Joy yang Pak Bisa Sasar.
1: Ya.
0: Salam untuk Pak Raksimin, Pak Dimas, Bumbang Asmara, Pak Raju, Pak Sanggol, Pak Bening, Pak Kenjo, Pak Sayut.
1: Ya.
0: Salam untuk udah saya salah
1: penjelasan
0: biasa
1: salah
0: ya.
1: Ya, siap.
2: Oke.
0: Yang ganteng yang cakep yang manis yang glowy ini selamat bertugas sampai selesai.
1: Ya.
0: Oh ya, khusus tidak klik soal ini semeru juga ya semoga sehat para selamatkan yang mulai sejujurnya
2: amin
0: ya
2: Tuhan. Amin.
1: Iya. Oke,
2: terima kasih Mami Bintoro. Mungkin yang belum bisa gabung lagi besok ya di GPS. Yeah. Dan terima kasih banyak untuk warga percaya yang udah gabung. Jangan kemana-mana, selain ini kita akan kembali lagi menemani di Ngopi.
1: Iya, pokoknya stay tune terus. Vita pamit undur diri.
2: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
2: dan informatif sampai nanti jam 10 pagi. Seperti biasa kita temenin. Buat kalian yang pengen gabung mau berbagi informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya, gaskan di 0811260543.
0: Dan gak bosan buat ingetin juga untuk follow sosial media kita, karena banyak info-info menarik. Bisa di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Buat kalian juga barangkali yang punya aktivitas di luar kota Cilacap, atau mungkin bahkan di luar pulau, atau mungkin di luar negeri, tapi pengen terus dengerin informasi seputar kota Cilacap, dengerin kita, bisa diakses melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
1: paling pas untuk Cilacap.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material

0: PVC atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min.
4: Urung apa-apa wis kesel awake.
3: Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Informatif. Masih okay. Barengan sama Vita.
1: Barengan sama Radika sampai nanti jam 10 pagi. Jadi masih ada waktu sekitar 30 menit buat warga percaya yang pengen gabung kita tungguin. Oke, okay, Radika punya informasi ini dikutip dari Cilacap Info bahwa kecelakaan yang waktu itu terjadi kapal Virgo Transport 8 ini memasuki hari ke-16 dan pada hari kemarin 28 September 2026 ini ditemukan 16 jenazah korban dan salah satunya adalah warga Cilacap yang sudah ditemukan, yaitu bernama Maulana Purwo Wibowo. Dan alhamdulillah, mungkin seperti yang kita tahu juga bahwa keluarga korban juga sempat memberikan informasi bahwa korban tersebut hilang gitu ya.
0: Iya.
1: Dan berada di kapal tersebut, dan hari kemarin dan dinyatakan sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
0: Ya, pastinya kita turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan ya. Semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan, karena memang seperti yang kita tahu tenggelamnya kapal Virgo ini emang cukup

0: cukup bikin kaget ya, ya. Hmm. Karena memang banyak korbannya, ratusan bahkan, dan terjadinya itu kalau menurut cerita memang mendadak ya, nggak ada peringatan ya, gitu, nggak ada peringatan, jadi banyak yang tidak siap. Sampai akhirnya ya dari ratusan penumpang yang ada di kapal Virgo itu banyak yang akhirnya meninggal dunia. Bahkan belum ditemukan sampai sehari ini ya.
1: Iya, dan ini memasuki hari ke-16 ya. Udah ada 41 korban jiwa juga ya. Dan diharapkan semoga untuk korban-korban yang lain yang belum ditemukan bisa ya. Segera ditemukan ya. Bisa segera dievakuasi. Karena melihat medannya juga yang cukup sulit ya, karena di tengah laut. Semoga ya untuk para tim SAR dan juga lain-lain, Basarnas juga bisa tetap menjaga keselamatan juga pastinya. Yeah. Oke, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
2: paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
1: ama rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasin aku kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, jen, utang kula rap banget ku. Arep ngene, nini rojin jeruk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kula rap banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: informatif.
1: Ini terpantau juga Bu Mustolinya masih on air ya, yeah. Udah WhatsApp. Oke, terima kasih, selamat mendengarkan juga. Dan terdengar juga mau kasih semangat ini untuk para atlet Indonesia yang lagi bertanding di Asian Games, yeah. Yang ada di Jepang. Dan untuk perolehan medali sendiri di hari kemarin atau di hari ke-9 28 September Indonesia masih di peringkat 15 nih, yeah. Dengan perolehan medali emas yaitu 2, untuk silver 5 dan bronze medalnya ada 20, jadi total mendapatkan 27 medali.
0: Yeah.
1: Diharapkan untuk semoga untuk atlet-atlet yang masih bertanding di hari ini di beberapa nomor juga masih ada bertanding di partai final dan juga masih ada kualifikasi. Untuk badminton sendiri sekarang juga lagi bertanding,
0: yeah.
1: Yaitu di ganda campuran ini ada final bersama dengan melawan partai Cina gitu.
0: Yeah. Emang seperti yang kita tahu ya, kalau Indonesia lawan Cina tuh pasti selalu gregetan gitu.
1: Sengit
0: ya.
1: Sengit banget ya.
0: Benar, karena emang kita udah lama jadi rival yang
1: betul.
0: Cukup ketat ya di setiap pertandingan gitu, di setiap kompetisi. Tapi pasti harapannya sebagai warga Indonesia, ya. Kita pengen tim dari Indonesia bisa berhasil memenangkan kompetisi ya, dan membawa medali emas pastinya. Kita doakan yang terbaik untuk para atlet kita.
1: Pastinya. Dan mungkin beberapa hari sebelumnya juga sempat ada kayak nobar-nobar gitu ya.
0: Iya.
1: Tempo mungkin bola atau mungkin juga semoga nggak bola juga ya. Nggak cuma bola doang yang akan diadakan semacam seperti itu ya. Untuk cabang-cabang lain juga semoga bisa disupport oleh masyarakat Indonesia biar punya kesempatan yang sama juga untuk bisa berprestasi.
0: Iya, dan tadi malam juga ada pertandingan bola juga ya, timnas
1: betul.
0: Indonesia melawan timnas Malaysia. Dan sayang sekali karena skornya masih 0-0 ya,
1: ya.
0: Jadi ya gimana gitu, emang sama Malaysia kayaknya agak-agak
1: selalu ya.
0: Kadang-kadang kita bisa tuh ya skornya jauh, kadang-kadang juga ya kita harus imbang atau bahkan
1: lebih ke perang
0: gitu.
1: Mental biasanya kalau lawan Malaysia ya.
0: Kayak love hate relationship ya. Oke.
1: Oke, jadi masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita masih ada di ngopi, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
0: Balik pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

0: Anda bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
2: Lah terus ke priwe.
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuk lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 10. Waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi Untuk Edisi hari ini. Ketemu lagi besok dari jam 7 di GPS dan juga jam 9 di Ngopi. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Vita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

standby senyum, jangan lupa kita staf dari kita. Nanti halo.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wis ora ribet kini gara-gara lampes atau lampes. Wis lagu wis metu wis aman.
1: Terima kasih kangge Mas Girman calon majikan sing duwe
0: pulo lampes
1: sing ana ning Korea.
0: Kangge anak rantau Korea Gading Klampes Community.
2: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor.

0: and interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Star Music
5: Era Shakira
4: Dalam
5: Ojo gampang ninggal nih lo
4: Mboten mas
5: Tolong lewes kali, lewes kelangan iku kroso
4: Biasa ditinggal
5: Duh, John

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman, DP mulai 1%.

0: 100%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak. Gagen, wis ayu kie.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Mas Ali Gangga.
1: Woi, cok. Asam banget gue, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat. Kamu Pak RT, kamu bilang anak ke ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
3: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo parah.
2: Ya enak, ya mau buka
1: cincin. Kalau petanung ya.
2: Ini rokok kalian pak, cukene pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukene. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan aku rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
3: sengaja kayak ngelarang, kisih muka tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
4: Dan ini betul teman bro.
3: Dan itu ramah dingin gue.
2: Nah, sedulur, ayo dari nah kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomere.
1: Jadi ke sini ngomong lo siapa? Wih lu ngeku, lu ngeku,
5: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
8: Is, ya aja mak.
7: Lihat terus ke priwe.
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: sis? Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: bercahaya 94.3.
1: Mas Asmoronolo ya Mas ya. Nggih, kagem penganten kekalih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM Usia 58 tetap jadi yang terdepan. Halo warga Bercahaya, sugeng siang, sugeng istirahat siang. Iya, niki sesarengan kalian TV Gapi yang mengerencangi warga Bercahaya, ya, di mana sajakah Anda berada? Pokokane tak dongakna kabehan pada sehat, pada bergas. Iya. Pokokane sugeng rehat. Terus aja kelalen pada absen, ya. Absen maring endi we? Absen Bali apa? Absen maring Gusti Allah lah, ya. Bagi umat Islam. Ya kan? Iya. Terus pada makan siang kayak gue aja diem-diem baik. Sing pada ngantuk ya mengkok kayak gue. Biasanya ngantuk kayak hilang anggar wis raup ya. Anggar wis wudhu terus hilang. Gagen-gagen pada dahar siang. Nganggar dahar kakean kan kok ngantuk maning tenang baik. Kok tuli ngantuk maning ya? Iya. Ayo sing ngarep pada melu bergabung 08112605 43. Kita kenai lagune Kang Valden sing gagah tapi ayu lah. Gagah tapi ayu, tadi bingung banget ya arep ngomong ayu tapi gagah, arep ngomong gagah tapi ayu kayak gue.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena tuh senang kali manis.
3: Is, ya aja mak.
2: Lihat terus ke priwe.
3: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonan nih.
5: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
7: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: bercahaya. Iya. Siang-siang panas-panas kayak gaya. Iya, kale dengklak-dengkluk kados niku mbok warga bercahaya. Enak banget ke timingnya ya, Wi. Iyalah, timingnya enak banget nggo lenggahan. Kayak gue nggo ngelamun ya ora apa-apa lik urusan mikiri warna-warna kayak gue mikir yang komaning. Iya. Ngomong lagi istirahat kok kon mikir bae sih ya. Aja ora susah mikir. Ora usah mikir kopi, wong menungsa kan udah pikiran. Ya tapi kan lagi istirahat ya, kita harus apa jenengan istirahat kayak kue. Iya, aja mikir warna-warna baik. Kesel kok. Iya, memangnya si robot ya. Robot bianggar anu cokan error. Error anggar kaken anu tugas kayak kue robot. Iya, menungsa maning ya. Lah kayak deneng mamak-mamak, mamak-mamak kan beda. An mamak-mamak kan anu ras terkuat di bumi, kue. Jadi ya terserah mamak-mamak kayak kue lah ya. Iya, aja tiru-tiru. Lah apa kok tuh mamak-mamak kue ya? Ya mamak-mamak tapi kan anu kadangan beda mamak-mamak kayak iya. Utuh mamak-mamak sing temenanan mamak-mamak banget kue. Mamak-mamak sing temenanan kayak kan 24 jam penggawean, rampung-rampung ramandek-mandek. Iya lik ya, iya. Sugeng siang, pingin anak apa ya bi? Jere pernah Cilacap apa anak? Demo-demoan apa? Anu kepriwe pingin? Iya lah ya, tapi kan anu ceritane utuh demo sing anu kayak kayak lah ora lik ya. Kita di demone ya sing anu apa jenengane? Anu lah lah lah kayak kepecet apa? Iya demo yang sehat kayak gue kayak dis. Menyampaikan aspirasi kayak gue, iya, anu apa jadi apa sing dirasa unek-unek warga ya di gue sampaikan kayak gue. Tak doyo subarkar, anak telepon ke, ayo diangkat. Halo, Sugeng siang Pak Kumbang, Pak Kumbang.
1: Sugeng siang, Matim.
0: Nggih Pak.
1: Kadang-kadang mati gue sering error.
0: Iya, nyong bayi ya kadang konslet. Kamu
1: robot ya mau tuh.
0: Ih, pancen bener banget pak. Konslet kadang acuh.
1: Nah, kong lo ngomong-ngomong denok sih ngutuk kabut terkait bay.
0: Apa ya? Salah berarti denok.
1: Cacen, denok sih cacen ini lagu denok sih cacen.
0: Oh, sing lautan mangsi mbak apa ya? Sing
1: mbak, tuh seputar utuk kai.
0: Oh, ala denok sing kepriwe sih? Genduk denok santri lulusan pondok kayak apa?
1: Utuk kayak gue utuk. Utuk. Kayak nang wingi nang anu dela diputar.
0: Oh, sing kayak apa sih?
1: Saire. Ayo gie gie.
0: Oke. Kepriwe. Lautan mangsi ya?
1: Sayang singa yudemi.
0: Oh, iya lautan gue. Mangsi gue. Iya,
1: ya, lautan mangsi ya bisa gue.
0: Iya, mbok lautan kan, mangsi.
1: Judulnya Dead Knock.
0: Iya. Makanya judulnya lautan mangsi.
1: Iya ya, sing. Gue lautan mangsi ya bisa ngono lah.
0: Pergi ya pakai pak.
1: Puter mati, bangun. Kan ngembangnya nyindir jenengan sing ngayu sih.
0: Iya jane tapi nyongkorak sindir. Iya pak.
1: Demo pengen pikir-pikir nggak usah demo-demoan lah. Nggak apa demo-demoan lah.
0: Iyalah aja pada demo lah.
1: Sekarang ini apa yang dilakukan itu terserah sendiri-sendiri. Yang penting tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan orang lain.
0: Iya benar pak. Benar.
1: Iya, betul rugi.
0: Iya.
1: Error darat agak bagus lah.
0: Iya, error tapi menang bae nang umang lagi error.
1: Iya. Error menang ngopi mending di kawang ngopi sih seger gitu bagus lah.
0: Bener banget pak.
1: Dia ngopi jadi kawang rasa tidak apa apa lalu soal lalu soal pikir sing orang orang.
0: Iya, aja mikir.
1: Sekarang masih berpikir naik ya, masih mikir nak.
0: Iya, bener banget.
1: Bang, waktu itu mikir rekreasian mau diputar ya gitu.
0: Iya, iya nyung mikir na fan, kayak pada jaluk apa kayak gue. Iya.
1: Iya. Tapi kan masih digandeng tangannya soal juga balik lah.
0: Iya lah kan anu orang ganteng
1: soalnya.
0: Soalnya kan mama saya ganteng kayak makanya pengen tak buntel iya, kan. Ke Bali. Iya.
1: Iklan gue jan laris banget iklan gue
0: laris
1: iklan ngomain kok.
0: Iya, sesuai seperti jati dirine
1: Anu,
0: wonge.
1: ku spesial wong ku angkat sih dadi kepeng tiga bade dua
0: Iya.
1: pundang
0: Iya, bawa pulang pae lah. Nggo pajangan nang
1: iya
0: omah.
1: disake lah ya kepajangan
0: Iya.
1: Gak salah gua mama mama apa ya
0: Mama No,
1: Satika,
0: Mama Cantika,
1: Mama No, Mama Satika, terus juga buat
0: Mama Rizky,
1: Yara, Mama Rizky,
0: Nggih.
1: Terus Mas Dimas,
0: Nggih.
1: Bapak Suka,
0: Nggih.
1: Bapak Misro,
0: Nggih.
1: Terus salam mending ya, kan nggak ada urusan salami, nyong. Ucap kadang-kadang protes, aku mau salami nyong, misalnya kelar kadang-kadang kelalen.
0: Bunda Mustol,
1: Dina, Dina Rosa ya bisa.
0: Dina Rosa.
1: Tante Yara.
0: Iya.
1: Martiani kan.
0: Mbak Martiani.
1: Sing seneng gak dengan Bang Naka Sincan.
0: Oh iya.
1: Aneh, nggak kan persis banget lah.
0: Iya, Mbak Mar.
1: Mbak Jaga Koro Badela Jaku, buka toko menung.
0: Iya.
1: Gimana itu?
0: Mbak Dela nutuk kangkai.
1: Iya.
0: Ngeledek.
1: Mbak Dela sangat lucu ya.
0: Iya kok, Mbak Dela kan tukang ngeledek.
1: Ya nggak itu nggak lucu nih karena gue mikir sih tuh karena gue juga anu tiga
0: kali kau balik baik iya
1: iya buat mbak Dewi ya bertugas ke
0: okay.
1: Lautan Mangsi ya judulnya
0: iya Lautan Mangsi nang kene ki iya
1: iya
0: wes
1: buat iya
0: bertugas nggih
1: nggih
0: iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kem Lautan Mangsi hari nang kene jenengane ya Pak Doyo Subarkah iya kumbang asmara kumbang kumbang kumbang apa sih orang entup kumbang asmara iya betul. Hei Mami Bintoro sugeng siang Mami iya ditelepon nanti lebare anu lagu ya Mi. Niki anu jeneng kula wis diglundung nang Mbak Maman spesial niki dari Lautan Mangsi Nepak Kumbang Asmara niki Mami Bintoro mangke bar iklan ditelepon lagi TV-nya nggih. Iya sugeng siang sedoyo mawon sing lagi pada stay tune.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit geniel.
0: Pancen

0: akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas Matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah, Bu. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas Matahari. Toko emas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
3: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk, Pak, Gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
1: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul itu. Kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen ke kana. Ngo dandan dapur, tiana.
4: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
8: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
7: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
9: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 WA 0817983862 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: nek siang-siang kados niki nggih warga percaya sing laris kuwi biasane es teh ya, kayak es teh mbak kayu kajol. Iya, dilarisi sesuai dengan arahan ya. Mami Bintoro telpon. Halo Sugeng siang, Mami.
1: Sugeng siang Wong Ayu, yang cantik yang
0: Terima kasih Mami Bintoro yang cantik. Sugeng siang. Tapi masih cantik ya Mami ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Entar
1: lagune.
0: Lagune nopo niki Mi?
1: Karang Kates.
0: Jangan Kates.
1: Karang Kates.
0: Nih, jangan Kates ya, jangan gandul berarti ya, Miss ya. Karang Kates, nggih.
1: Ayo.
0: Nggih, monggo Mami.
1: Ya, jangan tamu buka pintu.
0: Nggih.
1: Kira-kira dulu aja. Ya. Tadi salam, Bang Ayu.
0: Monggo, monggo, Mami. Salamipun.
1: Salam ini ada tamu Bunda Rajiman. Saya ngaji moblong-moblong.
0: Oh, Bunda Rajiman.
1: Bunda Harti.
0: Nge.
1: Bunda Kartika.
0: Nge.
1: Bunda Rizky. Mama Rizky Petarangan.
0: Nge.
1: Titi Senja, Pak Yuli Pasar Gede semuanya saja sambil bergoyang-goyang.
0: Mm-mm.
1: Salam Mbak Osa,
0: Mbak
1: Osa. Bularas, Bukajol,
0: Bukajol,
1: Yanti, yang di Pasiran.
0: Nggih.
1: Salam untuk Butus Kuo.
0: Nggih.
1: Salam untuk Mbak Yara,
0: Mbak Yara,
1: Mbak
0: Mar. Nge.
1: Salam untuk Mustalinga.
0: Nge.
1: Bu Tuti.
0: Bu Tuti.
1: Bu Puji, Wong Ayu.
0: Nge.
1: Bu Sutira.
0: Bu Sutira.
1: Nah, ketemu Bu Sutira.
0: Ketemu, alhamdulillah.
1: Salam untuk Bos Kirno.
0: Bos Kirno,
1: Pak Tandut, Pak Parjan.
0: Oke.
1: Salam untuk Kumbang Asmara, Pak Hadi di Barang.
0: Oke.
1: Salam untuk Pak Kejo.
0: Oke, Mami.
1: Salam untuk Pak
0: Sinten. Pak Amin.
1: Pak Bening. Salam untuk Mas Dimas.
0: Mas Dimas.
1: Salam untuk Pak Salut.
0: Nggih, Salut.
1: Salam untuk Pak siapa ya, Maning ya?
0: Sinten Maleh.
1: Salam untuk ya salah tapi tidak tahu enggak lah cara isi ngomongin lah masa kalau kan Bu Bintoro.
0: Oke, Pak Arjun.
1: Oh iya Pak Arjun. Salam untuk Pak Sari.
0: Oke.

0: Nggih, siap, Mami.
1: Nggih.
0: Amin, amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Aku bujuk pe, dilengang ngomong karo radio yo.
0: Nggih. Ngkor radio be umeng ya, Mah ya.
1: Iya, nggak urung munggah penyunyat, baik.
0: Iya, urung munggah, ya urung ayam.
1: Pegang itu nyuhan, nggak masuk-masuk.
0: Angge.
1: Terakhir itu, Neng Gea tulung-tulung. Alhamdulillah. Nah, Neng Is munggah ini kita tenang. Kita bubuk siang,
0: betul. Ayu. Siap, Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Bintoro yang ada di Jalan Teri. Iya, di Teri apa? Di Teri anu duit paling senang. Iya, di Teri apa maning? Di Teri anu warna-warna lah ya. Terus monggo gari teri apa? Terima kasih kayak gue. Terima gaji. Terima gaji yang esok kang artal siji kayak gue ya lik. Iya sugeng siang jajalan tiwitak anu kaya apa jenengane? Om iki be lagi cerita lagi kandan kok ya wi. Iya konyong be anggar rep anu kanda kayak gue ketubruk dadi nek kae apa kelalen ya lik. Iya, miki harapan kanda kae wingi nang DPRD Kabupaten Cilacap ya. DPRD menyatakan siap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kayak gitu ya terkait dengan berbagai macam persoalan sing ana nang daerah. Iya, mulai dari konflik pertanahan, lingkungan hingga masalah sosial. Wingi niku aspirasi yang masuk akan dipilih dan ditangani, diseleksi kayak gula ya, tangani nang komisi DPRD sesuai dengan bidangnya. Iya, ari bidang kene kayak gue dengan melibatkan OPD terkait juga. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian wingi meliputi anak sengketa lahan kampung laut ya, dampak industri sing ana nang PLTU, status tanah pesisir pantai. Lah niku nggih. Iya, semoga engko KBKB kue mau sing wis disuarakan masyarakat bakalan ditangani mendapatkan solusi. Kue, iya menkon KBKB kue bisa anu apa jenengane merasa tenang kayak kue lah ya. Bunga kayak kue, iya. KBKB kepenak atine ya, baik itu masyarakat, baik itu pemerintah dan semua sektor kayak gue lah ya. Lik Dim, engko ditelepon ya Lik Dim. Iya, ki wis jam 1 banget tem sinyal engko ketumbrung ya Lik Dim. Ka Lik Dim masih ngene nang ati pan anu Banyumas. Iya, lagi ngapa Lik? Ketok nek di sit Karang Kate sesuai dengan permintaan nih dari Mami Bintoro, monggo.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono.
9: Aduh.
8: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
8: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: siang warga bercahaya. Halo, kayak anak tamu maning di lelit. Halo, Lik Dimas. Lik Dimas lagi ngopo ya?
1: Tegian, halo.
0: Halo, monggo. Monggo,
1: lagi ngadem biasa.
0: Lagi ngadem, nangis sorbit jambu. Apa nangis sorbit pelem?
1: Jambu ya.
0: Nangis sorbit jambu, iya. Jambunya jambu peludok apa jambu monyet?
1: Jambu ban. Baru catan ya.
0: Warna-warna apa? Oh, iso nanan anak-anak ya lah.
1: Jan. Berlangka.
0: Apa monyetnya pada nang kebun binatang ya?
1: Iya pada ya, pada colok.
0: Iya. Alakai.
1: Iya, Jan.
0: Iya.
1: Karena sehat di kana gue.
0: Alhamdulillah sehat. Terus metang apa dorong, Lik?
1: Wes mau masuk.
0: Maning ngawan-ngawan maning lah. Pisan bae petange oh lagi pisan tanggal bayi, tua nah. Ya. Medang pisan bae. Wah, ngantuk kepriwe ngantuk.
1: Ngantuk ya turu wae
0: lah. Alah kae. Iya, turu bablas nganti sore engko gari bali kae gue Lik. Ger banget kok.
1: Iya, bablas iya. Silir sih.
0: Silir sih.
1: Guys, lagunya kan, Lik?
0: Iya, lagunya apa, Lik Dim?
1: Lagunya kan, Sony Joss.
0: Sing apa?
1: Kawin tunda.
0: John, dadak ditunda-tunda. Angel temen dadakan. Iya.
1: Salam-salam, gue.
0: Salam-salam, monggo.
1: Oh, pamit pindah, gue mau. Terima kasih sama Rane. Terus, kau ingat Garam, ya, nang. Kuripang, rambat, jadinya sugang siang.
0: Sugang siang.
1: Mister Tondot gue, nang penuh gue lagi pahala baik-baik gue.
0: Iya kok, ya. Mister Tondot.
1: Mama Rizky gue nang Petarangan, siang Mama Rizky.
0: Mama Rizky.
1: Terus gue, ember member gue.
0: Iya.
1: Terus, arti nang serantri kalau main enak ya sugang siang.
0: Sugang siang.
1: Tidak usah rosanti gue sugang siang. Bak seja mak funo.
0: Bak seja. Ya. Yeah.
1: Siang. Pas bukan gak bece gue. Rombak mati ane kang papa ya sugang siang.
0: Sugang siang.
1: Bayara. Oni sutira ya sugang siang.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Buyati gue nang Banjaran ya sugang siang.
0: Sugang siang.
1: Lagi kita mendakan. Tete sekarang masih kerja ya sugang siang.
0: Oke.
1: Harus saking Cikado. Harus Pak Mualif ya sugang siang, Pak Bening, Pak Ek, Pak Katin, siang. Bunda Rizky. Mama Enok kan jalan dia sugang siang.
0: Sugang siang.
1: Yang mau pakai bayar di sini mantek ya na ya.
0: Siap.
1: Karena ya mendapatkan tetap semangat. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lik Dim. Kasingan nang Banyumas ya. Apa nang Banyumas wisudan apa durung karena Lik Dim? Iya kok. Oke, bar Lik Dim terus Mama Rizky. Ayo diangkat. Halo Mama Rizky.
2: Sugeng siang, assalamualaikum. Petarangan metu, petok.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mandan mendung, Mbak Tiwi, tapi urung hujan.
0: Oh, mendung tapi tidak hujan.
2: Iya, benar-benar ya.
0: Iya.
2: Kan jajal diputar kayaknya kelinci uculik we.
0: Oh, ala ucul maring di sih mah. Nggak kan ucul
2: bareng. Ucul maring ngalas Banyumas kue.
0: Oh ala kae. Maring ngalas ya ngel lintek ya, ya.
2: Anu mbok anu nang ngalas ngono ake suket. Jadi ucule maring ngono nang petarangan wis kae. Pada garing sukete.
0: Lah pada bae nang ngendi-ngendi lagi pada garing sukete kie ma.
2: Ya. Salam-salam Mbak TV.
0: Monggo ma.
2: Kanggo Bunda Oni, Bunda Sutira, Bunda Solina, Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, Bausa, Nanti, Mak Enok, Mbak Mat, Mami Bintoro,
0: Mami Bintoro,
2: Mbak Atta, Mas Dimas, kue, wis balik oleh mulia apa kue?
0: Iya, Lik Dim lagi istirahat mah.
2: Ya tanggo Pak Tasirin apa Tasiran mau ya?
0: Kasirin
2: apa kas?
0: Oh ibu Wing,
2: ya. kanggo Kang Arjuna nang Kroyak, kanggo Pak Benih, Mbah R, terusan Mbah Karti, Mbah Sukar, Pak Jamar Bono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, lan kabean bae sing lagi pada nyimak tegane Mbak Tiwi.
0: Semoga
2: Mbak Tiwi ya sehat selalu,
0: sehat selalu.
2: Lancar
0: amin.
2: Matur nuwun Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mama Rizky sing ana nang petarangan. Tiwi ya harapannya apa kiye ya, Lik? Iya kok kait mau banget Bu Titis kae. Iya, Bu Titis. Anu nang Pasar Gede apa ya Bu Titis ya? Lagune Sepur Argolawu, Mbak. Bagi salamnya nggo Mami Bintoro, Mama Enok, Pak Salut, iya Bunda Mustolinga, Lik Dimas, kayak Pak Bening, Mbak Osa, KBP tanpa terkecuali. Selamat bertugas Mbak Tiwi, semoga sehat selalu. Iya Bu Titis ya, sugeng siang Bu Titis. Iya Mama Rohimah, barang ya lagi telpon tapi urung tak angkat ya. Kawit mungkin melasi banget Mama. Iya Bu Titis dan kawan-kawan urung tak anu wacani WA nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak pendengar anyar kie ya. Iya salam kenal wong kawungan ton tapi anane nang Cilegon kie lagi nyetel Radio Bercahaya FM. Iya Mbak Martiani lagi telepon ya mangke Mbak Mar. Iya streaming kesokan Cilegon Banten bening banget kie lagi tarlingan maning deh. Iya salam kenal Pak Sumedi Arafat asli kawungan ton. Iya tapi sih kie lagi nang Cilegon ya. Iya iya iya Pak Sumedi di niku sugeng kenal sugeng tepang ya Pak. Iya tekan Cilegon ke streamingnya jemenggelung nang kana jere ya Mbak Maman ya sugeng siang lagune sampun nggih Mbak Maman. Iya terima kasih sudah bergabung. Terus salam go Mami Bintoro. Oh iya ana Mister Tondot Pak Arjun sugeng siang Pak Arjun salamipun teng tegian go Mama Bintoro Mbak Mar Bapak Sukar Mister Parjan Mama Anok Bubu Cirahayu Mama Rizky Petarangan kabeh pokoknya ora diwiji-wiji ya wi iya go pandeme pandemene tegian singane nang Radio Percaya sugeng leyeh-leyeh kagem batiwine sugeng Karyo sugeng tugas. Nggih, terima kasih Pak Arjun sing ana nang Korea ya. Semoga sehat, iya panjang yuswo, lancar cekinipun nggih Pak Arjun matur kesuwun. Korea wisudan Mbawi, udan kangen al kae. Alah, iya kok. Ah, gue ta iya. Wajarku dan temenanan. Gena kaya gue ya Lik ya. Anggar lagi musim panas sing digoleti udan, anggar lagi musim udan sing digoleti terang, menungsa, menungsa sing jenengane TV kene iya kok. Iya, sing digoleti sing ora anak. Iya lagi ora udan goleti udan, kok anggar lagi udan kering goleti terang. Ala kena kaya gue ya Lik. Iya nek tak nei lah lagune. Nggo Miki kae Lik Dimas ya. Lilike pada sing request lagu mangke tak gelundungaken satu persatu wonten kiaran tekian nggih.

0: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
1: Kesel banget Mak, jan aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawek na wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lho.
3: Kacak kayak kie. Bodol.
1: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasuren ini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Ngo dandan dapur, tiana.
1: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ye, masa nyong kon adus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
7: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Kanding kelangan nan. Iya ko andang andang. Kami kipi nambah. Assalamualaikum. Kayu kue. Iya sih dari arapan kukutan ko. Iya. Iya lilike pada wis rampung pada istirahat siange. Engke terus kagen maning balik maning maring kantor kayak gue lik ya. Iya wis kait mau wi labuane kau jam siji. Iyalah kayak gue. Wis dar siange sampun ya. Terus istirahatnya juga wis rampung kayak gue siki wayahe nyambut gawe maning kayak gue mbok lik. Iya. Dina wingi pada anu sing pada duwe kucing pada duwe anu Mama Rohima pada telpon engke diangkat lah ya Mama Rohima wis kait mau banget nyeluk telpon ko ya. Halo sugeng siang Mama Rohima.
1: Siang Mbak Tiwi.
0: Sugeng siang Mama.
1: Piye kabare, Mbak?
0: Sehat, Mama Rohima sih teng pundi nggih, Mas? Cilacap.
1: Utara.
0: Cilacap Utara, Mbang pundi nggih, Mas?
1: Tritik Kulon, Mbak.
0: Tritik Kulon, ke sing ana anu apa golep-golepe?
1: Hah? BLK.
0: Oh, BLK. Oh iya, daerah BLK ya, Mama ya. Nggih.
1: Ya.
0: Jalan Nusantara berarti ya, Jalan Nusantara.
1: Ya, mlebu Nyamplung.
0: Oh, Nyamplung. Iya, iya. Kepripun Mama niki? Sehat?
1: Ya. Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Sadaya napa Mama Rohima?
1: Mainan, Mbak.
0: Oh, dodole teng mriku, teng griya napa teng pundi?
1: Nang barang gawean.
0: Oh, nang barang gawean. Ya semoga laris lah ya, Ma. Apa sih wis mulai mbak pada barang gawean maning?
1: Wis akeh barang kene, Mbak.
0: Oh, wis akeh ya. Iya, wingi nyong liwat, Be.

0: Anas dalam ditutup barang gawe ya ma. Saniki pun mulai nggih mama. Nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Dodol teng Jalan Sinta.
0: Oh, nggih. Nggih.
1: Ke carane lagi kepengin Bali makan siang.
0: Oh, kados niku istirahat kados niku nggih, ma. Nggih. Niki mama badhe anu request lagu napa bagi salam monggo. Lagune napa ma?
1: Lali janjine, Mbak.
0: Lali janjine, nggih.
1: Salam salam.
0: Monggo, monggo.
1: Buat Mbak Tiwina sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Semua urusannya ya Mbak.
0: Oke, amin. Terima kasih Mama.
1: Sama-sama. Terus buat Bunda Oni.
0: Oke.
1: Bunda. Buat Kang Din.
0: Oke.
1: Buat Mamar.
0: Mamar.
1: Mbak.
0: Oke.
1: Selamat siang dan beraktivitas.
0: Oke, siap.
1: Ya pun Mbak, mangkat mali mang gawe.
0: Nggih, Mama. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Nggih.

tepatan karo anu hari dinas perhubungan karo PMI. Ulang tahunnya kembar, iya. Terima kasih Mbak Dina Osa. Lah lagune closingan Denok. Oke. Lali janji nek apa mengko jam 2 tok puteraken sing Denok sing di request Mbak Dina Osa ya. Engko masih ana anu campur sarian iki. Iya, kae ya. Terima kasih ya Putra Taurus. Ke absen Bun. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. TV Kukudan ge warga berjaya matur kesuwun. Nanti TV hadir lagi nya di program Topoken. Nah, tetap stay tune di sini di Radio Berjaya FM Usia 58, tetap jadi yang terdepan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: lesat pompane budak, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
1: Is, ya aja ma.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
0: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sebelumnya karena aku iso ngentuk terus. Ojo guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

Ya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Nesu geng siang warga bercahaya, sehat. Alhamdulillah, rilike pada sehat ya. Iya, nyong melu bunga kayak gue. Iya, angger lagi ane sing ora sehat, ya tok dongakna. Semoga lekas pulih dan sehat kembali. Kayak gue mbok lik, iya sugeng istirahat. Wong anu kabeh mau ya kena ana mangsane kaya kowe titi mangsane nyong kena mbok kepriwe kaya kowe iya meriang kaya ya lik ya ora apa-apa kaya kowe nginum obat berobat istirahat kaya penuh hat ya berobat ya terima kasih deh ya hati-hati nang dalan ya iya hati-hati nang dalan terima kasih istirahat berobat rehat kayak gue mbok lik kena kayak gue karo manja-manja lita karo lik wedon kayak gue anggar lik lanang sing meriang ya manja-manja maring lik wedon anggar lik wedon sing meriang ya ya ta bermehek-mehek maring lik lanang kaya gue iya kantenan ya malan dadine seneng kaya gue kan dimanja biasa nurut didulang be barang meriang nyong kondulang terus be. Ya ora apa-apa lik kok kan ganti anak ngeri lik sing lagi ora kepenak bodi kaya gue kok didulang nang lik lanang kaya gue iya kok kemi anu basa meriang nyong dipijeti biasa nurut tau karena alhamdulillah anak pedae juga kayak gue ya wi iya jadi dia manja-manja jaluk apa kayak gue ditakoni bareng wi iya nang likwedon papa nih kepengen jaluk apa kepengen mangan apa kayak gue biasane ya seanane kayak gue biasane wi kok ya bahasa miriang kaya gue apa-apa ditukokna iya orang jaluk bebis disediakna ana buah pir apel jeruk sewarnane buah nang toko buah ditukokna kabeh sere iya dikupas nambarang ya iya wedang kaya gue susu ya terus aparane kaya dicempak-cempak na kabeh ya alhamdulillah kaya gue ya lik ya Ayo dilabui sih ngarep pada melu bergabung 08112606

0: sing kanca sapa padane.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resat, pompane budep, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye, masa nyong kok natu senang kali mani?
1: Is, ya aja mak.
2: Lihat terus ke priwe.
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpatan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Selasna gue kang ngerok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pipa cukene, alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pipa cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami.

0: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Duh, kipiak temen, armari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak oen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Cok, asem banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT, ngawil anak ke, ya.
7: Selamat, kancah STM. Kenalan.
9: Kita di kancah kukur, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi, nih, kalau aku pengen melu, ya ayo, malam.
8: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
9: sengaja kan, tapi enak pak.
8: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini menjadi teman bro.
8: Nah, dulur, ayo dalek nang kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring Bea Cukai. Ki nomere.
9: Dadi kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, rene lu lu ki mlayu ana. Woi, kok kontrol kene iki ya? Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Dopok ya, akeh banget berita jane alik ya, yang ngerendelang media sosial kayak gue ya. Beritanya untuk kursi citok, akeh banget ya alik ya. Oh, kok macem-macem bisa nih.

macem-macem banget beritane kayak gue. Iya. Iya, ngana Lili ke pada anggar wis waktune selang kok pada buka ki berita ya, Li. Anu ora sempet lah, Wi, nyong sibuk banget kok. Le. Sore-sore engko nyong ana jadwal lari, iya. Pirang kilo, Li? Le, lari muter-muter pokokane seputar kota Cilacap, ya. Ana sing lari nang stadion, ana sing nak lari-lari nang laut barang ya. Iya, ana sing anu pokokane jadwal padat merayap. Ya wis nek kaya gue aku rusak anu maca dewek yang kok diwacakna ya kena nang Radika kaya gue ya. Lele gue kur garing-ringokna baik ya. Ya ngerken ngeringokna gelem mai gue ya. Ya nang lintas bercahaya yang kok sore setengah lima ya Lik. Iya. Update aktual kaya gue engko anggar arepan bubuk kaya gue main kon angler. Iya, biasanya kan anu Reza bubuk kedebikan maca nang website anu bercahaya kayak gue ya, bercahayafm.cilacapcup.co.id kayak gue ya, tiwaca dewek ngono, yang kok kan arbar maca kayak gue biasanya ngantuk, iya, karena nggak usah turu ya bi, iya, lah kayaknya ngarep ngenai info sing anu kayak lah ringan ya Lik. Info sing ringan ya, anak info sing anu kae bukan anu ya. Kok pengen gerwis muncul nang berita-berita nih Cilacap kok nembenyong info na kayak gue lah ya. Iya. Oke, Golden Nusa Egg ya. Telur hasil budidaya ayam petelur lapas terbuka kelas 2B Nusa Kambangan. Kelik. Terus memperluas pemanfaatannya. Selain dijual ke masyarakat, telur ini juga dipasok ke sejumlah hotel di Cilacap. Dadi kerjasama kayak gue ya, wis ana sing nampung, wis ana sing nerima. Iya, ora bingung ngoleh anu pasarane kayak gue. Iya, atau turut mendukung kebutuhan program pangan dan turut mendukung kebutuhan program pangan bergizi gratis maring MPG. Dadi wis ana sing nrima kiye ya ndog-ndoge kaya kuwe ndoge Golden Nusa Egg. Wis ana sing nrima maring MPG, maring hotel ya, wis ana sing nampung kaya kuwe lah ya. Program peternakan ini menjadi bagian dari ketahanan pangan sekaligus pembinaan kemandirian warga binaan kaya kuwe yang terlibat dalam pemeliharaan hingga pengolahan hasil produksi kayak gue. Pihak lapas berkomitmen menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan. Sementara salah satu hotel di Cilacap menyebut distribusi Golden Nusa Egg membantu memenuhi kebutuhan operasional mereka. Intinya, pembinaan warga binaan menghasilkan produk bernilai ekonomis yang sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, guysing program-program kayak gini ya yang sangat anu positif sekali kayak gue yang kerendelang nang media sosial mbok kayak iya nang lapas kayak sing anak umah sing main banget sing siki lagi rame nang medsos ya. Iya sing kayak aja ditiru nek nang anu lapas Nusa Kambangan ki ya kelas 2B Nusa Kambangan ki sangat positif sekali. Iya. TV suka iku ya. iya kok kenal kayak gue yang renang lapas ki pada kayak gue. Iya, bermanfaat sekali yang kok metu pada duweni ilmu untuk hal-hal yang positif. Kayak gue ya Lik ya. Iya kok Chan. Tiwarpan kukutan lah Lik. Wis enggal jam 4 kok ya. Terima kasih matur kasumun atas kebersamaannya. Iya. Bercahaya FM, radio bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban.

0: dan perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Aduh, jam, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget kok, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kowe?
4: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
3: Oh, kaya kue ya?
4: Iya, nye. Dinum.
3: Iya, oke, siap.
0: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zaptonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Duh, dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Posyandu di Cilacap didorong semakin terintegrasi. DPRD dan BPN Cilacap siap bersinergi urai konflik agraria hingga masalah lingkungan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Redika, dan berikut informasi selengkapnya. Pengelolaan posyandu atau pos pelayanan terpadu di Kabupaten Cilacap didorong semakin terintegrasi. Hal ini seiring perubahan peran posyandu yang kini tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan, tetapi juga mendukung 6 standar pelayanan minimal atau SPM di tingkat desa dan kelurahan. Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan advokasi dan koordinasi tim pembina posyandu dalam pengelolaan posyandu bidang kesehatan di Hotel Davam Cilacap pada Senin 28 September 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap, Dr. Ari Windi Hardanu, mengatakan perubahan peran tersebut membutuhkan sinergi pemerintah daerah, puskesmas, PKK, kader posyandu, dan mitra pemerintah. Menurut Ari, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu, posyandu kini mendukung pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Di bidang kesehatan, pelayanan juga diarahkan berbasis siklus hidup, mulai ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, usia produktif hingga lanjut usia. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinkes KB Cilacap, Sri Mulyati, mengatakan pengelolaan posyandu mencakup pelayanan, kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, pencatatan dan pelaporan, hingga tindak lanjut persoalan kesehatan. Kegiatan tersebut diikuti 128 peserta termasuk tim pembina posyandu Kabupaten Cilacap dan kecamatan, serta 38 kepala puskesmas. Ari juga mendorong setiap wilayah mengembangkan inovasi posyandu sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat, sehingga pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemanfaatan energi surya mulai mendorong kemandirian budidaya ikan sidat di Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Melalui Pusat Budidaya dan Edukasi Ikan Sidat atau PUSAKA, energi matahari dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas tambak sekaligus fasilitas edukasi masyarakat. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 6.500 WP yang dikembangkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Pertamina Patraniaga Refinery Unit Cilacap digunakan untuk mengoperasikan 2 unit aerator di area tambak selama sekitar 12 jam setiap hari. Energi surya juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik learning center, CCTV, serta penerangan jalan dan kawasan tambak. Pemanfaatan PLTS tersebut berpotensi menghemat biaya energi sekitar 1,3 juta rupiah per bulan atau sekitar 15,6 juta rupiah dalam setahun. Untuk memastikan program terus berkembang, Pertamina Patraniaga RU Cilacap melakukan monitoring dan evaluasi program TJSL Pusaka pada Senin 21 September 2026. Kegiatan melibatkan pemerintah Desa Panikel, Koperasi Mina Sidat Bersatu, Bumdes Panikel, Kelompok Pusaka, serta sejumlah pemangku kepentingan. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan, capaian, dan kendala program sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut agar pusaka semakin mandiri dan berkelanjutan. Menurutnya, keberlanjutan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan, keterlibatan masyarakat, kelembagaan lokal, serta pemanfaatan teknologi harus berjalan bersama. Di Panikel, energi matahari kini bukan hanya menerangi kawasan, tetapi juga menggerakkan aktivitas tambak, menekan biaya operasional, dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

0: lintas bercahaya.
1: Pembinaan spiritual menjadi salah satu upaya lembaga permasyarakatan kelas 2B Cilacap dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku warga binaan permasyarakatan atau WBP sebelum kembali ke tengah masyarakat. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik atau Binadik Lapas Cilacap, Alian Nur Kundi, mengatakan kegiatan keagamaan dapat menumbuhkan kesadaran warga binaan untuk memperbaiki diri, membangun akhlak yang baik, serta mempersiapkan kehidupan setelah menjalani masa pidana. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pengajian dan doa bersama yang melibatkan WBP serta jajaran petugas Lapas Cilacap pada Jumat 25 September. Kepala Lapas Cilacap, Govim Mahali, mengatakan kegiatan keagamaan juga menjadi sarana untuk memperkuat spiritualitas sekaligus menumbuhkan rasa syukur di lingkungan permasyarakatan. Menurut Govim, kesehatan kelancaran warga binaan dalam menjalani masa pidana serta kelancaran petugas dalam melaksanakan tugas merupakan nikmat yang perlu disyukuri. Ia berharap penguatan spiritual dapat mendukung penyelenggaraan permasyarakatan yang aman, lancar, dan memberikan keberkahan bagi seluruh keluarga besar Lapas Cilacap. Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti pembacaan surat Ar-Rahman, tausiah, zikir, dan doa bersama. Lapas kelas 2B Cilacap menyatakan pembinaan keagamaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari proses permasyarakatan yang berorientasi pada perubahan dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.
0: Lintas bercahaya.
1: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Leh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak,

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Keberadaan orang-orang Islam pertama sekali di Jerman tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17 yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Mereka menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, banyak warga Muslim di Turki dan Timur Tengah melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan di Eropa, termasuk Jerman. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Belakangan warga Muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, dan Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Karena merupakan negara maju, Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para profesional, pebisnis, pekerja, dan mahasiswa Muslim dari India, Pakistan, dan Asia Tenggara datang dan sebagian menetap di Jerman. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
2: Diawali mencari masjid, mengambil wudu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
1: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
0: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
2: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah. Luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 WA 0817983862 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu. Ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa

0: operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat herbal alami.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?

0: yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Vámonos, que esto se pone peor que lo de Monte Carlo.
1: ¡Quietos, muchachos! ¡Esto es lo publicitario!
0: ¡Esto es la guerra! ¡Oh!
1: ¡Solo! ¡No os vayáis! ¡Vosotros! ¡Vamos! ¡No os vayáis! ¡No soy de los que cantan!
2: ¡Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
1: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
2: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
1: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
0: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi bareng sama Arta di Melody Memory, tepatnya di hari Selasa ya, 29 September 2026. Dan saya harap kabar Anda malam hari ini masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Seperti biasa, malam hari ini kita bakal bernostalgia bersama Gita-Gita Popin Selawas dan juga Mansalawasnya. Buat Anda yang pengen ikutan gabung, silakan aja di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM. Juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu orang mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Meskipun sudah almarhum, tapi lagu-lagunya tetap enak kita dengerin ya, warga percaya. Lagunya mungkin terdengar sederhana, tapi menyimpan cerita yang dalam ya, tentang seseorang yang punya memilih untuk diam, bukan karena nggak punya perasaan, melainkan karena terlalu banyak hal yang dipendam. Lagu ini menggambarkan rasa kesabaran dan luka yang nggak selalu bisa diungkapkan lewat kata-kata ya. Ada seseorang yang tetap bertahan meskipun hatinya mungkin udah capek. Dia memilih untuk nggak banyak bicara, seolah membiarkan perasaannya berbicara sendiri. Kadang dalam sebuah hubungan, diam bukan berarti nggak peduli ya, warga percaya. Justru diam bisa menjadi tanda bahwa seseorang lagi berusaha menjaga perasaan, menahan kecewa, atau menerima keadaan yang nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Oke, yang mau gabung silakan aja di 0811260543. Kali ini kita ke lagunya Tagor Panggaribuan, Jangan Sampai Tiga Kali. Nah, kalau ini seseorang yang berusaha mempertahankan perasaan meskipun keadaan perlahan membuat semuanya berubah. Ada rasa takut kehilangan, ada harapan, dan ada pesan untuk gak menyia-nyiakan seseorang yang masih bertahan di sisi kita.

0: Sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok nadus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuk lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung.

0: Langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
0: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, satu gita bagus koleksinya Dian Piscesa. Tadi udah saya mainkan ya. Lagu tadi membawa kita sama cerita tentang senyum yang sederhana tetapi mampu meninggalkan bara di dalam hati. Kadang kita nggak perlu kata-kata panjang ya untuk mengingat seseorang. Cukup sebuah senyuman dan tiba-tiba kenangan itu kembali menyala, ya kan? Oke, terima kasih buat yang udah gabung di 08112605543. Kali ini Arta ketemu dulu sama Mama Anok yang ada di Jalan Teri Cilacap. Selamat malam, Ma.
1: Halo, selamat malam Melodi Memori bersama Mas Arta.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah nih, Ma, sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur selalu.
0: Amin.
1: Betul banget.
0: Iya. Yeah.
1: Mau minta lagu nih, Mas.
0: Apa nih lagunya?
1: Still Loving You.
0: Still Loving You.
1: Masuk gak itu?
0: Masuknya di Rock and Relax apa ya? Punya.
1: Oh lala.
0: Scorpion ya?
1: Iya.
0: Iya kayaknya itu masuknya Rock and Relax.
1: It Must Have Been Love sih, bisa gak?
0: Lagunya siapa?
1: Rock Set.
0: Bisa.
1: Oke. Okay. Itu aja deh.
0: Terus?
1: Itu enggak itu tulisannya, bisa enggak? Bisa kan ya?
0: Bisa, bisa.
1: Oke. Sip lah. Saya mau jalan-jalan dulu nih, Mas.
0: Ya.
1: Yeah. Oke, jalan-jalan Bapak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono, Mas Parjan, Mas Dimas, Pak Rasimin, Bu Mus Bogowonto, Mbak Nabila, Mbak Fina, Mbak Dina Laas, Mbak Kroda, Tiara, Mbak Mustolinga, Mbak Har, Mbak Fido Puri, Mas Tiga, Dinsos, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Titi, Kukusia, terus Mas Endilau, Mama Rizky, Petarangan, Pedok-pedok, Mbrasot. Ya, orangnya lagi sarapan apa selesai belum itu?
0: Selamat malam.
1: Mama Cantika, lagi sarapan. Sarapan yang nggak tahu keberapa. Saya ingat sama saya lah, yang jelas.
0: Iya.
1: Yeah. Oke deh, lanjut. Ali Garut, Bu Setirah, Mbak Mar. Terus pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke deh, hatur nuhun buat Mas Artanya. Semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Mas Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru. Mana nih lagunya Arta? Ya, dari kemarin udah nungguin ya. Oke, nanti saya mainkan yang simfoni yang indah aja ya, Bu Wiwi ya. Kalau dari siapa? Cinta dan Permata Pambers ya. Arta belum punya. Ya deh, nanti simfoni yang indah aja ya. Kemudian selamat malam Ibu Marani yang ada di Lingkar Timur. Tadi kebetulan lagunya dari Dian Piscesa sudah saya puterin ya. Arta ketemu juga sama Bunda Sutira yang ada di Supinti. Malam hari ini pengen request gitanya aja, I'm Sorry My Love. Salam buat semua kru Bercahaya. Kemudian buat Ibu Tatik, Mama Anok, Mama Rizky, Bu Tuti, Beo, Bukus, dan yang lagi stay di Melodi Memori, semoga selalu sehat. Terima kasih Bunda Sutira untuk gitanya, nanti ditunggu ya. Tadi Mama Anuk juga request Manca Rock Set. Ya, masuk di Melodi Memori ya untuk Rock Setnya Mama Anuk, tapi nanti ditunggu aja. Sekarang Arta mau memenuhi janji dulu nih. Kemarin Ibu Wiwi sempat request coba dimainkan koleksinya Mas Arta aja gitu. Sebenarnya saya malu kalau dengerin suara saya sendiri. Cie. Yuk, yang mau ikutan gabung di Melody Memory, Arta masih punya banyak waktu di 08112605434.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: maningan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
4: iya pak iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul.

0: WhatsApp 0858788213.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
4: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
4: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
5: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Cilacap menyatakan keterbukaannya untuk mengurai belasan konflik pertanahan dan isu lingkungan yang dikeluhkan masyarakat. Sikap ini ditegaskan usai jajaran pimpinan DPRD bersama Kepala BPN Kabupaten Cilacap menggelar audiensi strategis bersama perwakilan masyarakat di gedung DPRD Cilacap pada Senin 28 September 2026. Langkah cepat ini diambil guna merespon gelombang aspirasi warga terkait sengketa lahan kampung laut, dampaknya polusi industri PLTU hingga kejelasan status tanah pesisir pantai.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, gak terasa tanggalnya sudah mulai menua ya. Usia, waktu pun semakin menua. Tapi cerita hari ini masih terus kita jalani bersama ya. Oke, yang baru gabung di Melodi Memori malam hari ini, selamat malam. Arta langsung ketemu aja nih sama yang pengen online di 0811260543. Selamat malam.
1: Malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas Arta?
0: Kabarnya kabar baik.
1: Bo, kabarnya kabar kabur.
0: Kabar kabur kalau ini pakai
1: kan musim angin.
0: Iya.
1: Ya, syukurlah kabar baik. Mau bagi-bagi salam dong.
0: Baca apa?
1: Buat Mister Tondot yang di Rawabendungan, selamat malam. Terus buat Mbak Mar, Pak Arjuna, Kumbang Asmara, Subarka, Pak Hadi Aji Barang, Babe Sukar, terus Pak Amin Maskur. Terus buat Mas Artanya, selamat malam, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bener ya nggak minta request lagu. Ya udah deh, terserah Mbak Mustoling aja ya. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroya malam hari ini, pengen dimainkan untuk gitanya. Ini mau nelpon atau mau dibaca requestnya? Ini lagi dibacain Kang Arjuna ya. Salamnya buat Mami Bintoro, Mama Enok, Tante Zara, Mbak Martiani, Mbak Mustolinga, Mama Aldo, Babe Sukar, Mama Rizky Petarangan, semuanya aja tanpa terkecuali yang lagi monitor bercahaya. Buat Mas Artanya mau tugas sampai selesai. Untuk kitanya dari Ungu belum masuk ya. Kang Arjuna diganti aja sama yang lain.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit

0: kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Para pecinta Melodi Memory dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 20:28 waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir buat Anda yang baru gabung malam hari ini, insya Allah Arta masih punya waktu 30 menit lagi untuk bisa temani Anda malam hari ini. Arta ketemu lagi sama yang pengen online, selamat malam.
1: Selamat malam, Tarkan. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama ya. Rizky. Masih dong.
1: Ya, Rano Karno, Mas Arta.
0: Rano Karno.
1: Abadi namamu apa ya? Abadi namamu di hati. Apa ya ye?
0: Iya.
1: Ya, salam ya Mas Arta.
0: Ya, baca apa?
1: Anggap Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Mbak Mar, Bunda Harti, Mbak Osa, Mak Enok, Bunda Mustolinga, Bunda Tina, Tina Laras, Mbak Asmara, Mas Barka, Pak Sejemarjono, Pak Amin Maskur, Pak Adi Wibarang, Mas Dimas, anggo Kang Arjuna, Nang

0: Kroya, muka-muka seperkane larut manis tak bentuku. Anggo babe sukar. Ya tambo kabeh belenya es nyimak MM mane bareng Mas Arta.
1: Apa di namamu enggak ada ini, Mah?
0: Apa sih Puspita?
1: Puspita.
0: Iya sing saire kau Puspita. Apa di namamu di hati?
1: Apa judulnya Puspita?
0: Ya ada sairnya Puspita dul anu gane dong jaluk udah Puspita jere.
1: Bukan.
0: Apa sih ya?
1: Tahu deh.
0: Ah. Namung pakare, pakare ya anu golatu banyak. Ya, sing penting kue Rano Karno sing kayak kue lah saire. Ya, kan baru orang ya pokok kayak sing penting Rano Karno betok nak kue.
1: Oh, yang penting ya. Rano Karno.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Yang penting dari Rano Karno ya. Padahal Rano Karnonya tadi udah pamit ke Jogja. Selamat malam Ibu Ning yang malam hari ini pengen request gitanya aja. Makasih buat Mas Arta, semoga sehat selalu. Terus juga selamat malam Mbak Dina Laras yang ada di Gini Balu. Malam hari ini juga pengen request Jangan Sakiti Hatinya. Salamnya buat semua yang lagi monitor Melodi Memori yang udah masuk. Buat Mas Artanya makasih. Jangan Sakiti Hatinya Dian Piscesa bukan nih. Kalau Dian Piscesa tadi udah Arta puterin ya. Ini bingung nih mau. Cinta bukan dusta aja ya Mama Rizky ya, dari Rano Karno.

0: Utang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Utang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyen. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat tonin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibu ini rasa melu.
0: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
7: Is, ya aja, Ma.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, Siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yu Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: dapure sesak, nyoro bisa masak mending lajan. Mbok ora enak min lah, tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

momen yang pernah jadi bagian dari hidup Anda. Semoga lagu-lagu yang sudah Arta hadirkan malam hari ini kembali menghadirkan senyum, menghadirkan menghangatkan hati ya, dan juga mengingatkan kita bahwa ada kenangan yang gak pernah benar-benar pergi. Selamat malam buat Ibu Tin atas gabungnya, dan terima kasih juga buat kebersamaan Anda. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, dan kita ketemu lagi di Melodi Memori besok hari. Selamat malam dan selamat menyimak program kami selanjutnya. Radio Bercahaya FM, usia 58, tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini.

0: berhasil jaga daya beli warga, Pemprov Jateng sabet penghargaan TPID terbaik 2026. Melaut lebih tenang, ratusan nelayan Batang dapat jaminan sosial. Pendengar, inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Pemprov Jateng berhasil mempertahankan gelar pengelola inflasi daerah terbaik se-Indonesia. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan, capaian ini diraih berkat strategi intervensi BUMD dan dinas terkait yang sigap menyerap komoditas strategis dari petani untuk menekan gejolak harga di tingkat konsumen. Sebagai salah satu penyokong utama pangan nasional, Jawa Tengah meluncurkan program khusus pasokan cabai di 7 kabupaten serta memperkuat kerjasama pasokan antar daerah seperti dengan Lampung dan Jawa Timur. Langkah ini terbukti efektif menjaga kestabilan harga pasar dan melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian cuaca. Inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital juga menjadi kunci sukses Jawa Tengah meraih peringkat 2 nasional. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui pembayaran digital Bank Jateng serta optimalisasi transaksi Samsat Budiman sehingga tata kelola keuangan daerah jauh lebih efisien dan transparan.

0: Sebanyak 149 nelayan dari 5 desa pesisir di Batang resmi terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja mandiri. Bantuan jaminan sosial ini menjamin perlindungan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian. Rekan Heri Kis dari Abirawa FM mengabarkan selengkapnya.
1: Sebanyak 149 nelayan dari wilayah pesisir Kabupaten Batang mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas akses perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, PT Bimasena Power Indonesia BPI, dan masyarakat setempat. Kepala Dinas Sosial Batang Wilopo menerangkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada para nelayan sebagai peserta kategori bukan penerima upah. Mereka mendapat dan perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
2: Keitikan ataupun juga alokasi anggaran dari pemerintah daerah ya memang nilainya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kan tentunya seperti itu untuk pekerja rentan. Tapi alhamdulillah kita dibantu CSR dalam hal ini yang mengawali di Kabupaten Batang adalah PT Bimasena Power Indonesia untuk di sekitar masyarakat di sekitar PLTU.
1: CSR Manager PT Bimasena

0: Sena Power Indonesia Ahmad Lukman mengatakan keterlibatan BPI merupakan bagian dari kolaborasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat pesisir. Bagi BPI yang penting, kerjasama yang sudah dibangun ini dapat diwujudkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Ini merupakan program yang pertama kali kami memberikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada warga rentan. Kami dengan program ini masyarakat rentan bisa menjadi lebih tenang pada saat mereka bekerja karena secara prinsip mereka sudah terkap ketika ada kecelakaan yang mereka alami.
0: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Batang Teguh Tarmujo mengapresiasi atas kepedulian BPI atas kepeduliannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan di Batang. Hal ini dapat memberikan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya.
2: Ada satu kesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi nelayan untuk tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dalam bentuk kepesertaan asuransi jiwa. Dalam hal ini adalah
3: kelompok yang rentan itu kalau kami ya nelayan itu sendiri, Pak.
0: Pemda bersama BPI berupaya melindungi pekerja informal khususnya pekerja rentan agar terlindungi saat bekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
4: Memenuhi gizi anak tidak harus mahal atau rumit. Melalui gerakan makan ikan, Pemkab Purbalingga mengenalkan berbagai jenis ikan sungai lokal seperti mujair dan tawes yang mudah didapat dan kaya nutrisi. Para pelajar diajak memahami bahwa ikan lokal di sekitar lingkungan mereka memiliki kandungan gizi tinggi dan baik untuk pertumbuhan. Berikut kabar selengkapnya bersama rekan Fitri Hasanah.
5: Ayo makan ikan.
6: Untuk mendukung penanganan stunting di Kabupaten Purbalingga, murid di sekolah dasar di SD Negeri 2 Pagerandong, Kecamatan Meredet, dan SD Negeri 1 Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari di Purbalingga, diberi edukasi gemar makan ikan, gemar ikan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga. Bukan sekedar dikenalkan ikan, anak-anak diajak memahami mengapa ikan penting bagi tubuh, kandungan gizi pada ikan, hingga diajak mengenal beragam jenis ikan yang bisa dikonsumsi. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Hafidah Kusniati mengatakan, melalui program Gemar Ikan, pemerintah kembali mengingatkan bahwa makan ikan bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang gizi, kesehatan, pertumbuhan, dan masa depan generasi yang sehat. Program edukasi gerakan memasyarakatkan makan ikan Gemar Ikan tahun ini hanya menjangkau 2 desa, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menjangkau beberapa desa. Diterangkan Hafidah, meski cakupan lokasi terbatas, Dinas Pertanian Pangan Perikanan mengemas kegiatan secara interaktif agar pesan gemar ikan mudah diterima pelajar dengan menggandeng pendongeng profesional dan penyuluh perikanan sehingga kegiatan tidak hanya berupa penyampaian materi secara formal. Penyuluh perikanan juga mengajak siswa mengikuti senam gemar ikan dan mengenalkan berbagai jenis ikan lokal. Ikan hidup turut dibagikan sebagai hadiah dalam kuis, sedangkan jenis ikan seperti mujair dan tawes diperkenalkan sebagai ikan yang mudah ditemui di sungai.
7: Kabupaten Purbalingga ini melalui APBD kita sudah bisa di 2 lokasi, sasarannya adalah anak SD. Untuk lokusnya kita mengacu pada ketetapan Bupati Purbalingga tentang lokus desa penanganan stunting. Ada 15 desa. Kita pilih di 2 lokasi yaitu desa Pagerandong, itu di SD Gandasuli. Mendongeng selain untuk memberi kesan mendalam kepada anak-anak agar teringat sampai dewasa.
6: Hafidah menambahkan program edukasi gemar ikan ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang mencapai 9,6 kg per kapita per tahun di bawah rata-rata konsumsi ikan di Jawa Tengah yang sudah 16,32 kg per kapita per tahun. Fitri Hasanah melaporkan.
8: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
4: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. 3 desa di kawasan Borobudur yakni Ngadiharjo, Majaksingi, dan Ngargogondo dikukuhkan sebagai desa tangguh bencana atau Destana. Pembentukan Destana ini diperlukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara mandiri dalam mengenali resiko ancaman bencana alam seperti tanah longsor dan kekeringan, serta memahami prosedur evakuasi darurat untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Dengan bertambahnya 3 desa di Borobudur ini, Kabupaten Magelang kini memiliki 89 destana dari total 340 desa dan kelurahan. BPBD Kabupaten Magelang berharap pembentukan destana dapat terus meluas ke wilayah rawan lainnya sehingga kesiapsiagaan masyarakat terbangun kuat dari tingkat paling bawah.
8: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
4: Bupati Temanggung Agus Setiawan angkat bicara terkait wacana pengalihan pembayaran gaji ASN ke Bank Himbara. Agus berharap sistem penggajian tidak diubah untuk menjaga kinerja Bank Pembangunan Daerah dan mengamankan potensi pendapatan dividen daerah. Dengarkan reportasenya bersama Rama Adiaksa.
5: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan menanggapi adanya kabar kekasan pemerintah pusat terkait pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN melalui bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara. Menurut Bupati, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kinerja Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bupati berharap mekanisme pembayaran gaji ASN tetap seperti saat ini, karena perubahan tersebut tidak hanya akan berdampak terhadap kinerja bank daerah, namun juga berpotensi mengurangi penerimaan daerah dari dividen.
9: Dapat penghargaan berkaitan masalah kinerja BPR Bank Temanggung Persiroda. Nah, harapannya ke depan tingkatkan kinerjanya, terus jaga kepercayaan konsumen masyarakat agar selalu bisa bekerja sama dengan BPR Bank Temanggung Persiroda. Agar selalu integritas, karena ini amanah, semuanya akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhir. Ya, ini kan sudah beredar kabarnya, apa kabar atau isu saya kurang tahu, yang mana ada ide dari pusat berkaitan dengan pembayaran ASN ke bank-bank Himbara. Ini pastinya akan mengganggu kinerja bank-bank daerah, baik itu bank daerah milik provinsi maupun milik kabupaten. Ya, harapannya tetap dikembalikan seperti sekarang ini, karena pastinya yang pertama ini jelas akan mengganggu kami, dividen kami mesti akan hilang. Tapi yang paling utama lagi akan banyak masyarakat kita, para pegawai akan ter-PHK karena aturan itu. Ini mesti akan mengganggu cash flow pastinya, sehingga mesti akan ada efisiensi besar-besaran. Nah, kalau efisiensi pasti nanti korbannya juga teman-teman karyawan yang ada di bank-bank BUMD, di tidak hanya di Temanggung, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi pasti di seluruh Indonesia.
5: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.

0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sragen kini berkesempatan mengembangkan kapasitas bisnisnya lewat ajang Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Kompetisi ini menjadi wadah pembinaan komprehensif bagi UMKM agar mampu naik kelas dan memikat investor. Ikuti kabar selengkapnya bersama Indah Anjani.
1: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen bersama Bank Syariah Sragen menggelar pembukaan Juragan Sragen Skill Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen Rabu 23 September 2026. Mengusung semangat, saatnya pengusaha muda Sragen naik kelas, tubuh besar jadi juragan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sragen untuk mengembangkan potensi dan kapasitas bisnis. Ya, acara tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Ketua Umum BPC HIPMI Provinsi Jawa Tengah Teddy Agung Tirtayadi. Ketua Umum BPC HIPMI Sragen Joko Pramono mengatakan, Juragan Sragen Skill Up Business Competition merupakan kompetisi bagi pelaku UMKM se-Kabupaten Sragen dengan tujuan utama memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis. Menurutnya, program ini juga diharapkan mampu memunculkan potensi bisnis dari berbagai wilayah di Kabupaten Sragen. Nantinya, potensi tersebut akan dikemas dalam sebuah katalog bisnis, bukan sekedar katalog produk, sehingga dapat membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha dengan investor. Ditambahkan, seluruh sektor usaha diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi dengan ketentuan omset usaha masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Dalam kompetisi ini, peserta akan mempresentasikan bisnis mereka di hadapan 5 dewan juri. Aspek yang dinilai meliputi keuangan, operasional, sumber daya manusia, kepemimpinan, promosi, serta berbagai pilar pendukung pengembangan bisnis.
2: Tujuan utamanya adalah untuk teman-teman dari usaha mikro kecil ini untuk naik kelas. Harapannya kita juga mencari potensi-potensi bisnis dari berbagai daerah, terutama di Kabupaten Sragen, yang intinya nanti akan kita dirikan sebuah katalog bisnis, bukan katalog produk, yang harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi itu dengan para teman-teman investor. Karena di sisi lain teman-teman butuh scale up, di sisi lain teman-teman investor juga ingin mengangkat dari UMKM itu sendiri untuk membantu mereka bertumbuh. Kalau untuk penilaiannya nanti kan ada 5 dewan juri otomatis kaitan dengan semua dari bisnis mereka, terutama dari misalkan keuangan, operasional, SDM, leadership, promosi, dan lain-lain. Jadi dalam sisi semua bisnis, pilar bisnis itulah yang akan dinilai dari teman-teman dewan juri. Plus mungkin mereka nanti juga akan membuat sebuah penawaran investasi ke teman-teman investor. Dan harapannya program ini menjadi program tahunan.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen, Fahrudin Nur menyebut, kegiatan yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Sragen ini mendapatkan antusiasme tinggi dari pelaku UMKM. Disampaikan, lebih dari 70 pendaftar telah masuk dan selanjutnya peserta akan mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari seleksi hingga menuju tahap puncak kompetisi. Diharapkan, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sragen agar mampu naik kelas dan mengembangkan usahanya.
3: Acara yang baru pertama kali kita laksanakan di Kabupaten Sragen ini menjadi sebuah momentum acara yang sukses dan mampu mengangkat, menaikkan kelas rekan-rekan pengusaha UMKM di Kabupaten Sragen. Acara Juragan Sragen Scale Up Business Competition ini, meskipun baru pertama kali kita laksanakan, alhamdulillah animonya luar biasa. Lebih dari 70 pendaftar sudah kami terima, sehingga nanti progres atau tahapan-tahapan berikutnya akan kita laksanakan dari mulai kemudian seleksi sampai nanti puncaknya.
1: Sedangkan Bupati Sragen mengatakan, pemerintah Kabupaten Sragen mendorong bertumbuhnya masyarakat pebisnis dengan jumlah yang semakin besar. Menurutnya, para pelaku usaha tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah dengan skala yang semakin luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sragen tidak hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, namun juga didorong oleh partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Melalui Juragan Sragen Skill Up Business Competition, HIPMI Sragen dan Bank Syariah Sragen menargetkan munculnya lebih banyak pelaku usaha yang mampu bertumbuh, berkolaborasi, dan memperluas skala bisnisnya. HIPMI Sragen juga berharap program ini dapat berlanjut dan menjadi agenda tahunan sebagai salah satu upaya mendorong pengembangan UMKM dan ekosistem bisnis di Kabupaten Sragen.
4: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar, di mana mereka akan bisa menggerakkan ekonomi Kabupaten Sragen dengan skala yang juga lebih. Dengan itu, maka mesin pertumbuhan ekonomi Sragen tidak semata-mata bertumbuh pada APBN, tapi pada gerak partisipasi masyarakat.
1: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng Dalam Berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng Dalam Berita edisi berikutnya.
5: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
6: Aja kaya kiye.
9: Bodol.
10: Is bu.
9: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung bu.
9: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
9: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
9: Iya, nyong melu, arep tuku kasur mentul-mentul kok.
11: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon
12: telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
13: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
14: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
15: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay.

0: Station, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Station, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kelembon Rayuan Gombal.
1: Kayak ye dadi bojomu pake. Nah ngapa sih Rika ora jujur kawit mbiyen ya? Nek Rika kuwi kere mengsrek kayak ye.
0: Nyong wis ngomong kok yang kowe bae sing ora gatekna.
1: Lah, Rika ngomong apa mbiyen?
0: Nyong ngomong, cuma kamu yang aku punya satu-satunya di dunia ini. Lah kowe malah ngomong so sweet.
1: Pahit.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT dengan wira anak itu ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo bareng.
3: Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
4: Tidak sekaya kayak larang si bukan tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, lalu kesejahteraan masyarakat kita diane. Tapi tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul teman bro.
3: Nah. Dulur, ayo datang ke kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomere.
5: Jadi kes ngomong harus apa? Wilo ngekut,
2: Woi, kot ringan kaya lagi ya.
5: Bro, aku ada keperluan, ngurka minta penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali maning.
8: Is, ya aja mak.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
9: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 6 Oktober 2016. Aja.

0: Wetang kula arep banget kok. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika kita nih alias anak bandrol rekening kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kitene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelajah.

0: Posyandu di Cilacap didorong semakin terintegrasi. DPRD dan BPN Cilacap siap bersinergi urai konflik agraria hingga masalah lingkungan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Redika dan berikut informasi selengkapnya. Pengelolaan posyandu atau pos pelayanan terpadu di Kabupaten Cilacap didorong semakin terintegrasi. Hal ini seiring perubahan peran posyandu yang kini tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan, tetapi juga mendukung 6 standar pelayanan minimal atau SPM di tingkat desa dan kelurahan. Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan advokasi dan koordinasi tim pembina posyandu dalam pengelolaan posyandu bidang kesehatan di Hotel Davam Cilacap pada Senin 28 September 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap, Dr. Ari Windy Hardanu, mengatakan perubahan peran tersebut membutuhkan sinergi pemerintah daerah, puskesmas, PKK, kader posyandu, dan mitra pemerintah. Menurut Ari, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu, posyandu kini mendukung pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Di bidang kesehatan, pelayanan juga diarahkan berbasis siklus hidup, mulai ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, usia produktif hingga lanjut usia. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinkes KB Cilacap Sri Mulyati mengatakan pengelolaan posyandu mencakup pelayanan, kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, pencatatan dan pelaporan, hingga tindak lanjut persoalan kesehatan. Kegiatan tersebut diikuti 128 peserta termasuk tim pembina posyandu Kabupaten Cilacap dan kecamatan, serta 38 kepala puskesmas. Ari juga mendorong setiap wilayah mengembangkan inovasi posyandu sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat, sehingga pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemanfaatan energi surya mulai mendorong kemandirian budidaya ikan sidat di Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Melalui Pusat Budidaya dan Edukasi Ikan Sidat atau PUSAKA, energi matahari dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas tambak sekaligus fasilitas edukasi masyarakat. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 6.500 WP yang dikembangkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Pertamina Patraniaga Refinery Unit Cilacap digunakan untuk mengoperasikan 2 unit aerator di area tambak selama sekitar 12 jam setiap hari. Energi surya juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Learning Center, CCTV, serta penerangan jalan dan kawasan tambak. Pemanfaatan PLTS tersebut berpotensi menghemat biaya energi sekitar 1,3 juta rupiah per bulan atau sekitar 15,6 juta rupiah dalam setahun. Untuk memastikan program terus berkembang, Pertamina Patraniaga RU Cilacap melakukan monitoring dan evaluasi program TJSL Pusaka pada Senin 21 September 2026. Kegiatan melibatkan pemerintah Desa Panikel, Koperasi Mina Sidat Bersatu, Bumdes Panikel, Kelompok Pusaka, serta sejumlah pemangku kepentingan. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga RU Cilacap Agustiawan mengatakan monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan, capaian dan kendala program sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut agar Pusaka semakin mandiri dan berkelanjutan. Menurutnya, keberlanjutan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan, keterlibatan masyarakat, kelembagaan lokal, serta pemanfaatan teknologi harus berjalan bersama. Di Panikel, energi matahari kini bukan hanya menerangi kawasan, tetapi juga menggerakkan aktivitas tambak, menekan biaya operasional, dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pembinaan spiritual menjadi salah satu upaya lembaga permasyarakatan kelas 2B Cilacap dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku warga binaan permasyarakatan atau WBP sebelum kembali ke tengah masyarakat. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik atau Binadik Lapas Cilacap, Alian Nur Kundi, mengatakan kegiatan keagamaan dapat menumbuhkan kesadaran warga binaan untuk memperbaiki diri, membangun akhlak yang baik, serta mempersiapkan kehidupan setelah menjalani masa pidana. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pengajian dan doa bersama yang melibatkan WBP serta jajaran petugas lapas Cilacap pada Jumat 25 September. Kepala Lapas Cilacap, Govim Mahali, mengatakan kegiatan keagamaan juga menjadi sarana untuk memperkuat spiritualitas sekaligus menumbuhkan rasa syukur di lingkungan permasyarakatan. Menurut Govim, kesehatan kelancaran warga binaan dalam menjalani masa pidana serta kelancaran petugas dalam melaksanakan tugas merupakan nikmat yang perlu disyukuri. Ia berharap penguatan spiritual dapat mendukung penyelenggaraan permasyarakatan yang aman, lancar, dan memberikan keberkahan bagi seluruh keluarga besar Lapas Cilacap. Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti pembacaan surat Ar-Rahman, tausiah, zikir, dan doa bersama. Lapas kelas 2B Cilacap menyatakan pembinaan keagamaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari proses permasyarakatan yang berorientasi pada perubahan dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: makanan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM-e, masak ada luarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Cilacap menyatakan keterbukaannya untuk mengurai belasan konflik pertanahan dan isu lingkungan yang dikeluhkan masyarakat. Sikap ini ditegaskan usai jajaran pimpinan DPRD bersama Kepala BPN Kabupaten Cilacap menggelar audiensi strategis bersama perwakilan masyarakat di gedung DPRD Cilacap pada Senin 28 September 2026. Langkah cepat ini diambil guna merespon gelombang aspirasi warga terkait sengketa lahan kampung laut, dampaknya polusi industri PLTU hingga kejelasan status tanah pesisir pantai.
6: Ya, kita menyambut aspirasi karena itu adalah warga kita. Dan saya sebagai wakil rakyat ya tentunya harus menerima aspirasi yang mereka sampaikan. Ya, ini kita berkoordinasi dengan OPD terkait karena ini permasalahan yang disampaikan itu banyak banget, luas banget. Makanya akan kita pilah-pilah, nanti akan dikondisikan oleh komisi masing-masing dan tentunya juga ini terkait dengan hal-hal tersebut nantinya kita minta waktu untuk diberi kesempatan untuk ngatur lagi itu sengketa antara lahan batas di kampung laut antara warga dengan lapas terhadap adanya tanah timbul kemudian PLTU ada pencemaran lingkungan kemudian abrasi kemudian polusi dan lain-lain termasuk juga tanah pesisir di sepanjang pantai itu yang sementara ini memang menjadi tanah TNI karena itu daerah teritorial menjadi tanah TNI lah.

0: itu digugat oleh warga masyarakat karena selama puluhan tahun sudah dikelola oleh warga masyarakat.
1: Guna memproses tuntutan tersebut secara efektif, DPRD Cilacap membagi tugas pengawasan lintas komisi. Komisi D difokuskan menangani isu kesehatan dan pendidikan, sementara Komisi A ditugaskan mengawal sengketa hukum serta kemasyarakatan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan BPN Cilacap Andre menyatakan siap menerjunkan tim untuk mengecek lokasi sengketa secara langsung bersama DPRD dan Pemkab.
2: Sering saya sampaikan, tadi sudah sampaikan dari Kampung Laut, ini alhamdulillah jadi mendapatkan respon positif dari pimpinan DPRD. Nanti yang rencananya kita bareng-bareng bersinergi untuk turun mengecek lapangan. Nanti semua aja, jadi Komisi A sampai Komisi D dan sebagainya. Jadi kami berharap nanti kita setelah bareng-bareng juga melibatkan OPD-OPD yang terkait, juga sedikit demi sedikit kita mencoba mengurai peta permasalahannya, di mana kita juga tetap harus berkoordinasi dengan provinsi sampai ke Jakarta juga. Ini kan juga dari kementerian di pusat, karena ini permasalahan kompleks, itu juga harus ikut mencarikan solusinya.
1: Pihak BPN menambahkan, penyelesaian konflik agraria ini juga akan dikoordinasikan secara berjenjang hingga ke tingkat provinsi dan kementerian di Jakarta, agar mendapatkan kepastian hukum yang utuh bagi warga Cilacap.
3: Lintas Bercahaya.
1: Upaya peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Cilacap terus bergerak maju. MTS Negeri 3 Cilacap secara resmi memulai pembangunan gedung ruang kelas baru yang ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama. Pembangunan gedung ini diharapkan dapat menghadirkan fasilitas belajar mengajar yang lebih nyaman, aman, dan memadai bagi para siswa-siswi. Menanggapi dimulainya proyek ini, Camat Kawungantan Budi Setiawan menyambut baik langkah strategis dalam penguatan sarana pendidikan di wilayahnya. Menurutnya, pembangunan ruang kelas baru di MTS Negeri 3 Cilacap ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Ia berharap dengan sarana dan prasarana yang lebih baik, para siswa bisa belajar dengan lebih nyaman dan makin bersemangat menuntut ilmu. Dengan dimulainya pembangunan ini, pihak sekolah dan pemerintah setempat berkomitmen untuk terus menghadirkan lingkungan belajar yang optimal demi mencetak generasi penerus yang berprestasi.
3: Lintas Bercahaya.
1: SMA Negeri 2 Cilacap terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menghadirkan berbagai kelas dan program unggulan khusus yang disesuaikan dengan minat serta potensi para siswanya. Saat ini, SMA Negeri 2 Cilacap telah mengoperasikan dua program utama, yaitu kelas khusus olahraga dan kelas research. Kelas khusus olahraga ditunjukkan untuk mencetak atlet berprestasi yang siap berkarir maupun menembus perguruan tinggi, sementara kelas research memfasilitasi siswa berilmu tinggi untuk aktif dalam berbagai ajang karya ilmiah remaja dan peneliti muda. Tak berhenti di situ, ke depan SMA Negeri 2 Cilacap juga tengah menyiapkan konsentrasi jalur persiapan sekolah kedinasan serta program SMA Mantap yang berfokus pada pembekalan life skill bagi siswa yang berencana langsung bekerja setelah lulus. Kepala SMA Negeri 2 Cilacap Joko Budi Santosa menegaskan bahwa langkah ini diambil agar sekolah memiliki spesialisasi dan warna tersendiri dalam memberikan pelayanan pendidikan yang presisi. Melalui pembekalan keterampilan khusus ini, para lulusan diharapkan memiliki daya saing tinggi, baik saat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, kedinasan, maupun saat terjun langsung ke dunia kerja.
3: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kuen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Woi, cok! Asem banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke, ya.
7: Selamat,
9: selamat, selamat. Kancah STM. Kenal lah. Kenal lah. Kita di kantor kok, sih ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
8: Ya enak, ya monggo.
7: Bukan cicit-cicit. Kalau petanung ya.
8: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Mani,
7: nggak sekaya kayak larang, kisimukan tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini betul teman bro.
8: Nah. Dulur, ayo datangna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bea cukai kiye nomere.
7: Jadi kes ngomong karo sapa? Bilung ngeku, turun ana lu kiye mulai ora. Woi, kok kok terus kiye lagi ya? Bro, aku ana keperluan ngurus kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur.

0: Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: luar biasa.
1: Wow.
0: Tasya Rosman.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.